0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Selamat pagi. Pagi-pagi Rejeng Enjing, good morning. Kabar baik pagi hari ini, pekan Sabtu 19 September 2026. Kita jumpa kembali untuk Warawiri Spesial Sabtu 1 jam saja bersama Ispadalan Gunjreng. Kita kicaukan dulu pagi hari ini, semangat paginya di akhir pekan Sabtu yang santai, selebel kayak di pantai. Yang tetap sibuk dengan aktivitasnya pagi, tetap semangat pastinya ya. Kabar baik menyertai selalu dirinya, diri Anda, diri-dirinya. Kita genjrengkan, genjrengu.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng oi, di Genjreng. Selamat pagi Lejeng Enjing Puncak Bayam, Teh Meliandri, Teh Atika, Teh Heranya juga ya. Keluarga di kawasan Puncak Bayam, selamat pagi. Sehat selalu, berkat selalu pastinya ya. Pagi Ispa juga, apa kabar Ibu Ipung yang ada di Pelara bersama keluarga? Yuk, pagi juga Marin di Ekon. Selamat pagi Tolivia.

Sekarang udah SM kan. Jangan AM terus. Mungkin AMT Ahmad Muiz gitu kali ya, bisa jadi. Selamat pagi Kang Deden Bantas juga, selamat pagi DG juga, Deden Gembong, kawasan Cianjur semuanya, semua.

Lama nggak ada kabarnya. Bunda Widi selamat pagi, Kang Yudhistira juga selamat pagi. Yudhistira, terus juga Air Wangga biasanya ya. Itu nama-nama tokoh. Yudhistira India gitu ya, Rama, terus juga apalagi Siwa Dewa. Oke, okay. Kang Cecep Herman selamat pagi. Purnama mah lagu. Selamat pagi aja buat semua-semuanya pagi hari ini ya. Kita masuk ke kemana sih? Ke Prakicu dulu sebelum nanti kita senggol-senggol yang lainnya. Yang

nih Cendawenang kemana aja, Po? Kabar baik saya selalu ya, Po. Di Taman Bahagia, selamat pagi, Mama Fonti. Po Nura, selamat pagi. Mama Indah, Mama Adit, Mama... Siapa lagi ya? Nanti ya. Kakak Mas Arte juga selamat pagi, Wajeng E.

di kawasan kota ya. Sebelum kita ke kabupaten, kita ke kota dulu yuk. Hari ini hari Sabtu, 19 September 2026. Prakicunya, hey, Mama Enjes sudah kusebut namamu Mama Enjes bersama Kang Agusnya. Yo yo yo yo. Nah, macam apa ikhlasnya? Hari ini mudah-mudahan seperti halnya tergambar ya, tergambar. Kita tengok prakicu hari ini dari BMKG ya. Untuk wilayah kota nih, kalau ditengok sih akan hujan ringan. Semoga saja ya, karena hujan ini kita sudah nantikan dari hari-hari kemarin gitu ya. Yang kangen sama hujan, apalagi hujan-hujanan. Duh, iyalah. Tapi jangan kebablasan hujan-hujanannya, nanti jadi sakit ya. Kita masuk ke kawasan kota Sukabumi, ada Gunung Puyuh. Hari ini hujan ringan dengan suhunya 20 sampai 31 derajat Celcius aja. Cikole juga hujan ringan dengan suhu sama. Citamiang juga hujan.

tekanan 21-31 derajat Celcius aja. Sama seperti Hawa Rudoyong, hari ini juga hujan ringan dengan suhu yang sama dengan Citami yang yo. Baros hari ini juga hujan ringan dengan suhu yang sama di 21 sampai

Lembur situ berawan hari ini ya. Mungkin hanya lembur situ yang hari ini berawan di kawasan kotanya. Ciberem hari ini Ciberem, berem-berem, berem Ciberem hujan ringan di 21 sampai 31 derajat Celcius aja. Tapi kompakan juga sih ya. Mungkin yang berbeda hanya tadi suhunya itu Citamiang 21 sampai 31 sama. Oh, 20 sampai 31 itu Gunung Puyuh sama Cikole. Selanjutnya Citamiang, Warudayung, Baros, Lembur Situ, Ciberem dengan siang sama 21.

Ya versi ISPA aja deh rapnya ya. Oke, di kabupaten pagi hari ini dari BMKG Kota Sukabuminya. Pelabuhan Ratu hari ini cerah. Wow, cerah ya. Secerah hati kita semua. Ispa juga saudara Fortuna yang saat ini lagi standby di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id-nya. Ya kebayang. Pelabuhan Ratu cerah di 22-33 derajat Celcius. Simpanan juga cerah di 22-32 derajat Celcius. Satu poin aja berbeda.

Bantar Gadung hari ini udah cerah, Cisolok juga cerah ya. Cikidang hari ini hujan ringan, Lengkongnya cerah, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara berawan, Cikembarnya berawan, Cibadak hujan ringan, Nagreknya hujan.

juga cerah. Nah, gunung gurunya kebagian hujan ringan hari ini. Santain juga hujan ringan ya. Cisalat hujan ringan, Kadu Dampit hujan ringan, Caringin hujan ringan. Sukaraja hujan sedang. Hari ini 19-31 derajat Celcius aja. Kebon Pedas hujan

kebagiannya. Pulang-pulang dari Jogja ngerap dia. Ya kan habis ketemuan sama anaknya Soimah. Nah, tate. Gua ketempelan rapper di Jogja, yo. Selamat pagi semuanya. Sudah disampaikan ya pagi hari ini untuk perakicunya di kabupaten maupun kota, apapun kondisi cuacanya yang pastinya kita banyak bersyukur menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Jalani, nikmati, syukuri, jangan banyak mengeluh. Karena kalau kita banyak mengeluh, dijamin kebahagiaan akan jauh. Kalau kita banyak mengeluh, kebahagiaan akan jauh. Kalau kita banyak bersyukur, kebahagiaan akan kita rangkul. Mau di mana? Mau dirangkul atau mau menjauh? Harus yang dirangkul dong. Yang pastinya kita manfaatkan waktu kita ya, saudara Fortuna. Manfaatkan waktumu, gunakan waktumu untuk memperbaiki, bukan untuk meratapi, untuk mencoba, bukan untuk terus menunda. Sebab setiap detik yang diisi dengan kebaikan adalah investasi yang tak pernah merugi. Bener gak sih? Coba aplikasi sama baper gitu ya.

Genjreng, oi. Selamat pagi Teh Meliandri. Terima kasih sudah komen di WhatsApp dot-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng, oi. Waalaikumsalam, good morning. Selamat pagi Teh Sai. Akhirnya Teh Sai berkicau lagi. Kangen suaranya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu ya. Puncak Peyem hadir di Genjreng, oi. Genjreng kan Teh Mel. Mbak Injen, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ispa. Kawasan Cikundul cerah Mbak Ispa di Genjreng. Genjreng. Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM-nya, di streaming Radio Fortunanya juga selamat pagi. Kita sapa yang sudah komen-komen di Facebook-nya. Ada siapa aja yang sudah komen di Facebook-nya? Ada Dede Suryana, selamat pagi untuk warawiri di Genjreng. Salam kepada semua fans Fortuna. Baiklah, akan aku salamkan kepada semua pendengar Radio Fortuna, saudara Fortuna. Aduh, bantu ya. Ricky Wanto, selamat pagi. Kemana aja Kang Ricky? Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya di Warawiri.

Gencrengkan. Salam untuk semuanya, terutama untuk saudari Ispa. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Ricky Wanto atas sampaian salamnya. Nin, Nin Masruroh, selamat pagi Nin di Warawiri Pernafem Gencreng. Selamat pagi Neng Ispa, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kawasan Cikundul Bojong. Oh, tetangganya Mama Anjes dong. Mama Anjes juga ada di Cikundul, tapi ini Cikundulnya Bobojong ya. Ada Nin Masruroh. Selamat pagi Nin Masruroh di kawasan Bobojong Cikundul. Marin, waalaikumsalam.

sampai tuntas saja sama tugas. Oke, terima kasih. Abah Waisel, Samplangan, Gianyar Bali, selamat pagi, Warawiri di Genjreng, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, siap. Oke, salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Teh Nani Sumarni, selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi, Warawiri di Genjreng, kan aja ya. Teh Ispa alias Teh Ani di Cijangkar, nyimak selalu sambil ngopai. Ada ulah kaseuran ngopaina bisa tak dapat tidur. Lagu Roma dong. Mas pagi aja semuanya ya. Terima kasih sama-sama Teh Ani di Cijangkar. Bendahari selamat pagi. Hitung uang sendiri aja ya. Waalaikumsalam. Bunda Ispa Warawiri Fernafem Gejreng Eh Perwata Hijau Permai hadir. Madura aktivitas, salam sukses selalu. Fitri Imut yang punya suami bawel, selamat pagi. Mengucap selamat paginya buat suami bawel. Laruin ikan

Selamat pagi Tumiam Virgo juga pagi-pagi. Mamah Nurul gak ketinggalan juga, selamat pagi yang baru banget ya. Warawiri di Ganjuran, selamat pagi Mbak Isa, selamat bertugas sampai tuntas. Gimana kabar hari ini? Seperti yang Mamah Nurul semak, gimana coba hari ini Ispa? Alhamdulillah baik-baik ya. Yang pastinya jaga selalu imun supaya kita tetap sehat ya. Terlebih manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, bukan teman ya. Misalkan sinar matahari, berjemurlah tuh. Dikasih air, mandilah tuh. Yang jarang mandi, aduh kebangetan deh. Saudara Fortuna, sehat itu mahal kan? Sakit juga apalagi lebih mahal. Yang gratis itu disakiti pas lagi sehat-sehatnya. Nah loh, gak mau kan? Ya wis lah, kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Dan hanya 1 jam saja untuk Warawiri spesial Sabtu 19 September 2026. Ispa dalam pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Ampura, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum.